Good morning, Subudasana Hatai Vinadi Hatai Vilava, Hada Davasapia, Munagahani, Juni, Amasa Visipasinida, Visipasuna Gilakiani, Givitia, Vectra, Vidiakin, Masi, Masita, Davas, Visipahang, Visipaha, Satutu, and Davasak, Vilatino, Ekada Hetu, Adapi, Kodakai, Padi Davasa, Samarunga, the Havin, the Vendafulu, and Namut. Masa yang antima kira kira ni, mehda asalnya katar salili dika kena ni. Ini ni sah api podi me. Benda tera ready manusia kebasin podi ni dahas relax kira tanah kiri no hari. Emanang wagi ada dawasi me benda kote count kira berlalu tiada salary kira benda pulang emanang thata dawasi benda salary kira benda pulang. Ika hari paris semata ni dah biar dangkaran samaru kira me wa. Yo salary account kira me inawa. Ya, inawa hari. Emat eva tienno, ting meet kaling api kalla tienna ganu denu emanet tang api naivi mem kalla tienno na ti evat tikka thamai. Eki ena tatte udavin, eko hamunat adha visipas sweni da me maasit thava davas kepei tien. Hari. Adha davas patanga na mathe hituna vinna mehema thanakin loka prakat naike thamai kauda pe Abraham Lincoln kiyala kiyanne. Ting me Lincoln mahatya davasak gamana kiyanakota yage me sapattuwak madi irena. Ya, sapatu ag madai reno. I think Lincoln mahatya utsa kerana madai ini sapatu agan, namut gan be, aragina dagine annat be, mukod aragina dagine giya kela, ini arah dengge dering, enak kota apu sapatu ni weh ini tiyen ni, ni ed. Ini ni sah mea awasan ni tiiran ni kerana, sapatu madai vali tiyed di mana. Yagi gaman ini diri tean, deng thani sapatu ag dagine anu Abraham Lincoln janadipati beraya. Me Lincoln mahatya kila kiu gaman usah, evagim tam saral kinek me apa olu aten, evagim mehar puni hasi budhi ak tibuna kila keno, mehar ono mekak dia tiak sinahamusu muhunin balan gatiak tibuna kila ogena me prosid khata vel bhoot angvel hangvin karna vek bawde patila tino. Awasani khomar mea me awastavi adal stane tanu kote tandi diri ata me nakena mea ngano Mr. Lincoln. Mungkin tanis apa tu ada lagi? Kau ni sapa tu? Mereka mah hina lagi tu. Eka sapa tu itu ni me, anit sapa tu me, neti bela ni. E sapa tu ur maaf neti una. Mungkin tu maki sapa tu mami enakku tu madi iru na. Iting eka matu deng ay pahwi cikaran be. Iting ini sa mangi sapa tu tielah. Iting mata sapa tu neti una ni. E sapa tu ur Abraham Lincoln no neti una. Iding mereka istirahat apa orang serat temennya tamela bi itu na awat itu boleh tak tiak sinah awat karena apa kuna? Iku hormat me jiwiti kuda kuda awasana mant tatean mahaloku akar tebbean bagi oluatagan na apivagi ayat ika hari lassan punci saral pudi khatawak. Mukutu samahara vela awat apitab beh. Me punci karena dia, tama saralo balan. Api eva mahal loko ata ganno. Api emana, nede. Api emana me samahari itu sampurne gaman atahar lada ala. Ahi apas tet, getra gila tawas apat dekat dagen ini. Emana tang wen vikal peyak apat dek gen nagan. Mangko mama dekas apat tuing yanni mama Abraham Lincoln ni. Eva ge manusia tiak, itu mana itu ni ne. Muka itu mana tama saralo hemadiak diham balan purudwela hitamunisa. Ding. Prasnyaak visandhan na beri nang awamu ashe negen sinasin namat apita puluang kamak tiyan noni kiyanik Abraham Lincoln mahatya lokita kiyano. Ding. Hitan na huwagi jeevite tihimatayang oona tarang adadavase wata siddhavinna puluang oyevagi punchi siduvim punchi deval maha loku deval karagan netu adadavase apit satu ningata karo.